Iya sobat, masih di IG ya, informasi pagi yang bikin happy. Dan juga tentunya di 96.6 Radio Nebu Jonegoro. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung, selamat beraktivitas di hari Kamis manis. Semoga juga tetap berkah barokah ya buat kita semuanya. Oke, ini bila juga ada informasi sobat, ini tentang pameran komponen furniture dan juga permesinan kayu terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara yang besok tuh di hari Sabtu tanggal 26 September 2026 hadir di Hall B3 dan C3 di Jakarta International Expo Kemayoran. Ini setiap hari bukanya sobat ya, jadi pukul 10 sampai di jam 6 sore. Nah, di sana bisa menemukan berbagai teknologi dan juga solusi manufaktur baru, serta bisa menyaksikan demonstrasi mesin secara langsung. Nah, mesinnya ini mesin apa? Banyak sekali, ada mesin pertanian yang canggih, terus juga mesin-mesin yang ada di bidang industri seperti itu, dan juga bisa memperluas jaringan bisnis bersama pelaku industri gak cuma dari Indonesia, tapi dari berbagai negara sobat. Jadi jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk hadir, atau sobat juga bisa mengunjungi Instagramnya, ini di @ifmatchindonesia. Jadi transforming Indonesia World's Economy and Furniture Manufacturing Value Chain sobat. Dan untuk acara ini namanya acara tuh Ifmatch dan Woodmatch 2026 dari tanggal 23 sampai nanti di tanggal 26 September. Tempatnya di GXPO Kemayoran di Jakarta, sobat ya. Barangkali ada sobat Bahasa FM yang ada di Jakarta, ini juga bisa dikunjungin gitu ya. Atau untuk informasi dan registrasi bisa mengunjungi di websitenya di ifmatch.net, atau bisa langsung cus ke Instagramnya di @ifmatchindonesia sobat.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: It's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

Iya, sobat, ada satu komposisi P5 ya, judulnya Kau gitu ya. Cuman sobat Bass FM biasanya hafalnya hafal liriknya daripada judulnya ya. Oke deh, sudah boleh hadirkan dan di menit ke-31 lepas dari jam 7 pagi. Rona merah pipimu terlukis jelas di wajahmu gitu ya. Pagi hari ini buat yang barusan mandi udah seger, udah cantik, udah ganteng, cus berangkat kerja, pokoknya juga semangat selalu sobat ya, barengan IG di sini dan juga barengan Bella Puspa sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 9 pagi. Oke sobat, kita balik lagi ke laptop ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur ini memastikan seluruh korban KMP Virgo mendapatkan santunan. Jadi Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial memastikan seluruh korban insiden KMP Virgo Transport 8 akan mendapatkan santunan. Nah, santunan ini diberikan ke ahli waris korban meninggal dunia hingga korban yang selamat sobat. Jadi atas arahan Bu Gubernur ini bahwa semua warga Jatim yang menjadi korban KMP Virgo juga akan diberikan santunan. Dan pihak dari Kepala Dinas Sosial ini juga menegaskan setiap korban, baik itu untuk ahli waris korban meninggal dunia ataupun korban selamat ya yang luka-luka, ini juga akan mendapatkan santunan. Pihak Dinas Sosial juga membeberkan nominal santunan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 10 juta rupiah bagi ahli waris korban meninggal dunia. Kan Pemprov Jatim juga masih terus melakukan validasi data soal warga Jatim yang menjadi korban selamat atau meninggal dunia dalam insiden KMP Virgo, sobat. Jadi pihaknya juga akan terus mencari data karena ada beberapa korban dan juga karena sudah diberi transportasi oleh Gubernur Banjar. Jadi ada yang pulang secara mandiri. Nah, jadi untuk pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ada yang kehilangan data sobat, tapi insya Allah nanti juga akan tetap dihubungi oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten ataupun kota yang warganya pulang selamat. Tentunya semua juga akan mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Timur sobat.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7 ribu. Yang penting...

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Halo Jen.
4: Masuk.
3: Ya punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima, juara satu lomba masak.
5: Mantuku dong, punya resto di Melbourne.
4: Halo Tante. Silahkan dicoba semur ayamnya.
6: Nah, jeng-jeng, cobain deh masakan mantuku.
3: Wah, endesnya gurih.

0: yang masak.
1: Oh iya?
2: Kan aku pakai kecap sedap.
1: Oh, kecap sedap?
2: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
1: Iya? Aroma nate sedapnya. Pantes, enak-enak yo.
0: Pas di lidah.
1: Ah, kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
3: Kita beli di toko yuk, Ceng.
1: Ayo.
2: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
4: Saat ini, Anda tengah

Balik lagi, ada IG informasi pagi yang bikin happy sobat ya. Udah menit ke 56 nih, lepas dari jam 7 pagi. 96,6 Radio Nebo Jonegoro. Tadi kita sampai di informasi yang ini nih. Nah, ini datangnya dari Banjarnegara sobat. Jadi terjadi sebuah pembongkaran sebagian bangunan eks stasiun Banjarnegara yang menuai sorotan. Nah, karena bangunan tersebut juga diketahui telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemkab Banjarnegara pada tahun 2024. Nah, selanjutnya untuk BHHC ini juga turut mengawal persoalan tersebut dengan menyampaikan informasi kepada publik dan juga mendorong penghentian pembongkaran serta pemulihan bangunan. Dan untuk kedepannya, proses pengembalian dan pemanfaatan eks stasiun ini perlu terus dikawal agar tetap sesuai kaidah pelestarian es. Akun tersebutlah yang pertama kali juga mengabarkan terkait pembongkaran bangunan sobat. Jadi akun itu menyebutkan pembongkaran dilakukan pada tanggal 15 September kemarin. Nah, pintu utama dibongkar, bagian dalam ditambahi sekat tembok serta terdapat bangunan tambahan di bagian belakang. Untuk pihak BHHC ini kemudian juga menyebutkan PT KAI telah mengakui adanya kekeliruan dan juga akan berupaya melakukan pemulihan. Karena ini juga sempat menjadi heboh, PT KAI yang membongkar tembok bangunan cagar budaya eks stasiun Banjarnegara. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kabupaten Banjarnegara, Kuat Heri Isnanto, ini membenarkan adanya pembongkaran tersebut. Jadi pihaknya menyebut hal ini karena PT KAI tidak mengetahui jika bangunan itu telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Pemkab Banjarnegara. Jadi pihaknya mendapatkan informasi soal pembongkaran itu di hari Jumat sobat. Nah, dibongkarnya hari apa itu juga pihaknya kurang tahu. Selanjutnya, untuk awal mulanya sebenarnya kurang adanya prosedur dari PT KAI karena mereka ini tidak tahu bahwa ada cagar budaya di situ, dan karena pihaknya juga belum mengetahui adanya sebuah pelang gitu ya. Biasanya kalau ada bangunan tidak boleh dibongkar ataupun cagar budaya dan lain sebagainya, itu biasanya ada kayak papan atau pelang. Nah, selanjutnya PMK Banjarnegara kemudian juga melakukan sosialisasi dan berkirim surat kepada PT Kereta Api Indonesia terkait status bangunan tersebut. Nah, dari hasil koordinasi semula sobat, dan pihak dari PT KAI juga menjelaskan bagian yang sempat dibongkar ini berada di tembok belakang bangunan utama. Pembongkaran tersebut juga dilakukan untuk membuat akses pintu. Sementara itu, untuk pembangunan yang direncanakan di bagian belakang, ini juga akan dilakukan di luar area bangunan cagar budaya. Bangunan baru tersebut juga tidak akan menempel pada bangunan utama eks stasiun sobat. Jadi yang dulunya pernah menjadi stasiun. Dan pihak dari PT KAI juga menegaskan bagian yang berstatus cagar budaya adalah bangunan utama yang dulunya pernah menjadi stasiun Banjarnegara. Nah, bagian tersebut pada masa lalu ini digunakan untuk sejumlah fungsi, mulai dari pintu masuk penumpang, lalu juga digunakan kantor hingga area tunggu penumpang. Selanjutnya, untuk bagian pintu yang sebelumnya terlihat seperti dibongkar, ini sebenarnya juga mengalami kerusakan pada kusen, dan PT KAI kemudian juga melakukan penguatan terhadap bagian tersebut. Jadi ini juga kalau dipelajarin kasusnya seperti ada kayak sedikit kesalahpahaman gitu ya, tapi sudah diselesaikan dan juga akan dikembalikan kepada kondisi semula. Nah, menurut pihak dari PT KAI, ini juga terkait informasi mengenai adanya pembongkaran tersebut baru diterima pada Jumat pekan lalu. Namun, pihak dari PT KAI juga mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan pembongkaran dilakukan. Nah, menurutnya, bagian yang berkaitan langsung dengan bangunan cagar budaya ini relatif kecil, sobat. Adapun pekerjaan yang lebih besar berada di bagian belakang dan juga berada di luar bangunan cagar budaya
dan juga akan dikembalikan seperti kondisi semula.

Iya, sempat ada DJ barengan Wali, setia, jujur, dan juga takwa ya. Oke, udah menit ke 28, lepas di jam 8 pagi. Masih di radio nih, Bojonegoro. Nah, jadi untuk informasi selanjutnya, ini sebanyak 24 kabupaten ataupun kota se-Jawa Timur juga telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Untuk Pamekasan, ini juga masih menjadi wilayah dengan dampak yang paling parah, sobat. Jadi, wilayah Madura ini menjadi daerah dengan dampak terparah, salah satunya di Pamekasan dan juga terjadi di Sampang. Untuk data

Di Jawa Timur sebanyak 5.994 kepala keluarga di Pamekasan terdampak kekeringan, dan dari jumlah tersebut sebanyak 18.631 jiwa terdampak kekeringan. Sementara untuk di Sampang, ini data BPBD Jawa Timur juga mencatat ada sebanyak 67.203 jiwa yang telah terdampak kekeringan di tahun 2026 ini, Sobat. Bangkalan ini juga menjadi salah satu wilayah terdampak cukup parah ya, di mana ada 17.623 jiwa yang terdampak kekeringan. Kemudian untuk Kabupaten Pasuruan, ini sebanyak 14.752 jiwa terdampak, sedangkan untuk Trenggalek sebanyak 11.625 jiwa terdampak. Untuk Bojonegoro sendiri ada 11.400 jiwa yang terdampak, di kawasan Bondowoso ada sebanyak 9.960 terdampak, lalu di kawasan Pacitan dan juga Tuban. Nah, sejauh ini untuk BPBD juga mengatakan ada sebanyak 153.971 jiwa yang terdampak kekeringan di Jawa Timur, sementara untuk kepala keluarga yang terdampak sebanyak 37.585, Sobat. Nah, dari pihak BPBD juga menyebutkan ada sekitar 18 juta liter lebih ya yang sudah didistribusikan ke 23 kabupaten ataupun kota se-Jawa Timur. BPBD Jawa Timur ini juga masih memiliki stok air bersih untuk didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi bantuan distribusi air bersih itu berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lalu juga APBD Pemerintah Kabupaten ataupun juga Pemerintah Kota setempat, lalu juga dari CSR, BUMD, ada juga yang dari swasta hingga dari PMI Jawa Timur. Nah, untuk BPBD Jawa Timur ini juga sudah disediakan 13.835 ritase air bersih. Masing-masing ritase ini berisi 5.000 liter air bersih, dan juga sudah disiapkan 1.400 tandon dan juga 5.000 jerigen serta 500 tandon lipat dan 17.500 terpal, Sobat.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi
0: pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida, Magi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

pagi ya. Informasi pagi yang bikin happy. 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Dan terima kasih juga untuk yang sudah merapat ya sedari tadi pagi. Setelah ini bisa kembali lanjut. Ini ada lagu oldies gitu ya, lagu barat. Pokoknya tak pilih no sing enak-enak spesial untuk sobat Wasa FM supaya beraktivitas sambil mendengarkan radio juga bisa tetap semangat selalu ya. Bila pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas

0: kualitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik. Wah.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Iyi. Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit,

0: Naik lagi, bahaya. Bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
3: Iya.
2: Bikin foto bareng boleh gak?
3: Aman. Yang penting...

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah,
2: iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting...

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
4: Mita mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipi.
5: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsing gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: usah bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Iya, Cinta Putih Krispati yang juga sudah mengawali perjumpaan pada siang kali ini, sobat ya. Di menit ke-7 lepas dari jam 12, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat bergabung bersama 96,6 Bass FM Radio Nepojonegoro. Edisi siar di hari Kamis ya, tepatnya 24 September 2026 sampai tuntas nanti di jam 3. Silakan untuk sobat tercinta yang ingin bergabung ya. Boleh juga untuk sharing tipsnya pada siang kali ini. Ada tips apa nih kira-kira? Yuk merapat terus ya bareng Elvi. Saatnya Elvi aturkan di ruang dengan Anda bersama Ki Elvi harus sampai di sini.

Ya, Avi yang juga sudah Elvi aturkan di ruang dengar Anda, sobat ya. Bagaimana sobat pada siang kali ini? Apakah panjenengan masih sibuk beraktivitas? Ada yang juga masih belum sempat istirahat, belum sempat makan siang. Kenapa? Karena tugasnya belum selesai. Tapi ada juga yang memang enggak makan siang dong, karena lagi berpuasa ya. Kita ucapkan selamat berpuasa aja untuk yang menjalankan ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam puasa Senin Kamisnya ya, karena sekarang kan hari Kamis gitu sobat. Iya, silahkan seperti biasa di 0811305296 ya untuk WhatsAppnya, sekali lagi di 0811305296. Kalau untuk teleponnya itu kemarin sempat bisa untuk telepon ya, tapi untuk saat ini mungkin bisa dicoba kembali deh ya di 0353885809 bersama 96,6 Boss FM Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana?
0: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa

0: Bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat, yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good,

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
10: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari 19

Tak bisa jauh ya bersama Taufik Sondang featuring Eno Viola, seperti halnya saya dan juga bersama Sobat Bas semuanya, gak bisa jauh darimu Sobat ya, meskipun mendengarkan via udara, mendengarkan via streaming dari radio analog ya, meskipun jauh di mata tapi kan tetap dekat di hati kayak gitu ya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Nah untuk siang kali ini, tentu agar tidak mudah salah paham terutama saat berkomunikasi dengan orang lain, itu ingat ya, jangan langsung menyimpulkan kalau perkataan seseorang dirasa ambigu, tanyakan maksudnya ya. Bedakan fakta antara fakta dan asumsi. Misalnya dia belum membalas adalah fakta, dan dia marah kepadaku adalah asumsi, kayak gitu. Jadi asumsi, jangan asumsi yang negatif kayak gitu ya. Bedakan antara fakta dan asumsi. Yang nada bicara itu ada yang nadanya suka meremehkan kayak gitu, padahal ada yang serius juga gitu ya. Nada bicara ini sangat berpengaruh ketika kita berbicara dengan orang lain. Dan pastinya ulangi untuk memastikan ya. Jangan membaca pikiran orang, hindari mengganggu, menganggap tahu alasan seseorang sebelum mereka menjelaskan gitu ya. Jadi nanti dikira kita sok pinter gitu, biar aman juga agar tidak mudah salah paham gitu ya. Dan masih ada lagi beberapa poinnya Sobat, tapi sebelumnya saya undang dulu gabungannya di 0811-305-2966. Dan masih bersama Elvi di lagu pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam berapa? Jam 3 dong.

Masih tentang hal kesalahpahaman ya. Terkadang sobat, kalau kita merasa salah paham terus segera diluruskan, itu akan mempercepat salah paham tersebut selesai gitu ya. Jadi kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut, itu bisa menjadi masalah yang besar. Nah, bagi kita yang ingin apa ya, salah paham itu agar cepat selesai kayak gitu ya, mending klarifikasi gitu ya, daripada harus menunggu berlama-lamaan, apalagi menjaga gengsi kayak gitu. Waduh, pokoknya tunda respon ketika sedang emosi ya, karena ini emosi juga bisa membuat kita menafsirkan perkataan orang secara lebih negatif kayak gitu. Nah, gunakan kalimat yang spesifik daripada kamu selalu begitu, lebih jelas mengatakan tadi ketika kamu melakukannya. Ibaratnya seperti itu sobat ya. Jadi ibaratnya

poinnya itu langsung diucapkan aja lah, jangan diem-dieman, karena setiap kesalahpahaman itu akan semakin parah ketika kita itu justru malah diem-dieman. Harus segera diluruskan kayak gitu ya. Yang pasti yang terakhir ini, berani mengklarifikasi tanpa menuduh ya. Gunakan kata-kata seperti ini sobat. Contoh ya, aku ingin memastikan aku tidak salah menangkap. Daripada, kamu sebenarnya maksudnya apa sih? Seperti itu ya. Jadi diungkapkan dengan kata-kata yang pas kayak gitu. Sebenarnya saya itu ingin memastikan biar aku gak salah nangkap apa maksudnya kayak gitu ya. Bukan langsung menjudge, kamu itu sebenarnya maksudnya apa sih? Ini yang bikin semakin salah paham dan emosi kayak gitu. Pokoknya kuncinya sobat ya, jangan hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi pastikan kamu juga memahami apa yang dimaksud gitu ya. Bersama 96,6 Bahasa FM Radio Dewa Jenegoros, yang kali ini bersama program kesayangan kita, boleh request lagu-lagu pop. Siapa yang suka lagu ini? Lagunya Krisdayanti, Diva Pop Indonesia.

0: Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat

0: Satu lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon. Gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Pil dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia.

Baiklah. Haryono, Jetak Bojonegoro ya. Barusan juga sudah Elvi aturkan di ruang dengar Anda bersama BCL ya. Di menit 13 lepas dari jam 2, Saat Kau Pergi. Ini sebuah lagu yang menceritakan tentang seseorang yang telah ditinggal oleh kekasihnya ya. Saat kau pergi, memang untuk melepaskan kepergian itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Akan meninggalkan bekas luka di hati, rasa kehilangan, trauma, terus kemudian rasa sendirian. Nah, seperti itu sobat. Terkadang mengikhlaskan itu sangat mudah ketika diucapkan, tapi kalau dipraktekkan juga butuh waktu lama untuk benar-benar ikhlas ya sobat. Ya, mudah-mudahan sobat, untuk Anda yang telah ditinggal pergi kasih, mungkin sesaat atau mungkin yang tidak mungkin bisa kembali lagi, ya mudah-mudahan bisa digantikan dengan kekasih terbaik yang lebih dari segala-galanya gitu ya. Kalau memang takdir yang mau kuasa yang memberikan sobat, kita tinggal menjalankan takdir kita dengan penuh keikhlasan sambil berdoa ya. Mudah-mudahan juga ada obat pengganti sakit tersebut. Bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro, ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan setelah ada yang lewat satu ini.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Baik, mongsi dibaca lewaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jita Bucino Koroni untuk kebersamaan Elvi menemani sobat masih tersisa kurang lebih sekitar 30 menit ke depannya. Wah, menandakan untuk perjuangan kita pada sore kali ini jika semakin merapat pastinya ya. Tinggal 30 menit masih boleh dong ya untuk Anda yang ingin bergabung di 0811305296. Juga untuk telepon di 0353893388509. Terima kasih untuk komunitas Sobat Bahasa FM Ariel M. Raditama. Waalaikumsalam, terima kasih Mama Anggreni. Mbak Siti, thank you. Mama Ferry, Pak On, ya, motor semuanya sudah bergabung. Bapak Humaydi juga, terima kasih. Pokoknya seduluran selawase ngono jere. Oke. Masih bersama 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro. Sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 3.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap.

0: Kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar dimanapun Anda berada? Kilas kembali hadir menit 26 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro luncurkan logo Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro atau HJKB ke-349. Pemkab Bojonegoro bahas rencana perubahan perda tentang CSR, libatkan pengusaha dan para stakeholder. Pemerintah terus lakukan pencegahan dan pemutusan sebaran HIV atau AIDS.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Berikut Kilas Berita 3 selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara resmi meluncurkan logo Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro HJKB ke-349 tahun 2026 di Ruang Angling Dharma pada Rabu kemarin. Bupati Setiawahono menekankan bahwa momen peluncuran logo baru ini harus menjadi pemantik semangat bagi aparatur pemerintah untuk menghadirkan pelayanan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bupati juga menegaskan pentingnya memperkuat identitas daerah, melestarikan budaya, serta membangun kualitas sumber daya manusia demi menyiapkan landasan yang kokoh bagi generasi masa depan Bojonegoro. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, Elsa Deba Agustina, menjelaskan bahwa logo resmi tersebut lahir dari sayembara bertema berdaya saing dan bertransformasi menuju Bojonegoro adil dan makmur yang diikuti oleh 112 peserta. Kompetisi ini dimenangkan oleh Rahmat Aziz Saputra dari Desa Tulungrejo sebagai juara pertama. Disusul Muhammad Ilmi Baihaki dan Hari Wahyu Utomo, di mana penyerahan hadiah secara simbolis rencananya akan dilangsungkan pada malam tasyakuran HJKB ke-349 tanggal 19 Oktober 2026 mendatang. Pemkab Bojonegoro matangkan perubahan peraturan

fasilitasi untuk menyinergikan kerangka kebijakan pemerintah dengan sumber daya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bojonegoro, mulai dari perwakilan perusahaan dan OPD terkait memberikan masukan konstruktif draft perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015. Utamanya, atensi perusahaan untuk tidak tumpang tindih serta diantaranya dan lingkungan agar ketiganya berjalan seimbang. Bupati Bojonegoro Setia Wahono menegaskan pihaknya telah mengerahkan segala sumber daya di lingkungan pemerintahan untuk melakukan yang lebih kuat dan juga pemutusan rantai sebaran HIV atau AIDS di wilayahnya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetrameles multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva.

0: flat goat's milk dan almond oil, aku jadi bisa manis susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Giveaway skincare body wash goat's milk dan almond oil, mandi susu di rumah aja.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Yes, malam kemana Bas Timam Radio di Bojonegoro dari kawasan MT Haryono 17 ya. Di kesempatan kali ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore. Bareng Dian Wijaya, seperti biasa, yang juga pengen bergabung ya, boleh ditunggu di 08 11 305 2966 ya untuk WA-nya, ataupun juga merapat di teleponnya di 885809. Aduh, sore hari ini yang udah cakep, yang udah rapi, yang udah wangi. Bu Win, oh, sama sore udah habis mandi. Wih, ini masih panas loh Bu Win, apa nggak gerah ya? Soalnya kalau saya sendiri sih nggak terbiasa mandi jam segini. Paling banter itu 4:30 baru mandi, biasanya kayak gitu. Tapi kalau habis siaran gini ya mandinya ya nanti pulang siaran ya jam 6. Oke deh, yang pasti selalu sehat begitu ya Bu Win ya. Udah benar-benar sehat ya di kesempatan kali ini. Enggak, ya apa ini,

cuma wudhu aja gitu. Soalnya ya kayaknya gerah banget gitu loh kalau mandi jam segini. Jadi mandinya nanti aja pas udah adem, jadi enak gitu. Kalau saya gitu Bu Win ya. Jadi ya kalau siang itu mah gak pernah mandi ya. Kalau menurut saya ini masih hawa-hawa siang. Oke, ya ada Bu Win, ada Mbak Las biasanya yang mungkin juga lagi dengerin ya sore hari ini. Lagi setia juga di Semarang Komana Bas Radio Ne Bojonegoro ya. Selamat sore. Yang pokoknya juga tetap merapat hingga tuntas nanti apapun rutinitasnya ya di sore hari ini. Pokoknya tetap bergabung di Semarang Komana Bas Radio Ne Bojonegoro. Ada Pak Ale juga mungkin lagi sibuk ya. Ki opo to kok enek nyamuk ini gede ki. Sudah sibuk ya dengan siram-siramnya karena kayaknya kalau sore gini waktunya untuk bersiram-siram begitu ya. Ya wis selamat bersiram-siram Ria di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga ditemenin di kesempatan kali ini makin berbunga-bunga semuanya. Kalau karena di tempat saya sudah karu, sudah ada kuncupnya. Tadi pagi kayaknya ya, tadi pagi pas nyiram itu saya lihat, wow, sudah berkuncup ya. Dia pasti bakal berkembang sebentar lagi. Seneng banget saya kalau udah ngeliat akan berkembang begitu. Berarti kan saya nggak gagal gitu ya untuk merawat atau menanam bunga. So weneng pol pokoknya ya. Yang pokoknya juga tetap merapat hingga tuntas nanti sambil menyiram-nyiram ya. Jarene Bu Win lah kembangku kok gak kembang-kembang ya, belum waktunya. Berarti mungkin belum waktunya ya. Jadi ya sabar dinteni sik sampai waktune teko. Oke. Yang pastinya mudah-mudahan sore hari ini juga kalau ada di antara sobat ya yang lagi siram-menyiram, lagi dah berkebun, lagi tanam-menanam, pokoknya mudah-mudahan benar-benar hasilnya bagus gitu ya. Kalaupun enggak berbunga tapi tetap tumbuh dengan mekar dan bersemi gitu ya. Jadi bisa membuat suasana itu jadi adem, jadi seger ya. Kalau ada daun-daun hijau gitu ya. Apalagi kalau ada bunga-bunganya warna-warni. Cocok banget. Punya saya. Yang satu tuh godongnya ya tuwebel banget Bu Win. Wake. Yang tiga itu udah ada gak ada godongnya tuh. Jadi gak pendek gitu. Ya wis mudah-mudahan akan berkembang lagi dan berkembang terus begitu ya. Untuk siapa juga pengen merapat, pengen gabung, masih ditunggu gak di jam 6 nanti bareng Dian Wijaya. Dikasih dulu sama yang satu ini ya.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

Cerdas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih...

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan Dangdut Koplomania sore hari ini masih bareng Dian Wijaya. Yang baru berapa ya baru bergabung selamat sore ya. Masih ditunggu di WA juga di teleponnya sore hari ini. Yang pasnya untuk sobat yang juga mungkin udah leyeh-leyeh, penak tenan gitu ya. Sudah selesai dari aktivitas. Udah tanggal tua ini ya, tanggal 24. Biasanya dompet-dompet ini mulai agak menipis gitu ya, tapi tetap semangat. Mudah-mudahan sambil dengerin lagu-lagu di Dangdut Koplomania bisa tetap membuat Anda semangat dan bisa membangkitkan energi kembali, khususnya yang untuk sore hari ini udah capek banget ya dengan aktivitas seharian tadi. Kita sudah masuk bulan September ya sobat, jadi tinggal beberapa bulan lagi kita bakal masuk di tahun baru 2027. Nah, yang biasanya sering dilihat di kalender itu apa sobat ya? Biasanya yang sering dilihat di kalender itu tanggal merah. Karena kalau tanggal merah atau libur atau cuti bersama, itu kan biasanya kan kita gak aktivitas ya, kita libur dari kerjaan gitu ya. Oh, yang mengatakan bahwa di tahun 2027 nanti ada total 26 hari libur nasional sobat pas ya. Nah, dan ini bisa jadi kalau ini nanti digabungkan dengan cuti bersama bahkan bisa mencapai 36 liburnya. Oh, banyak banget sobat ya. Kita coba cek ya. Ini di bulan Januari ini ada 3 tanggal merah. Seneng banget ini ya. Kemudian di bulan Februari ada juga 2 tanggal merah. Oh, seneng banget lagi. Hah? Ini kalau di bulan Maret ini banyak banget Idul Fitri. Jadi bulan Maret ini masuk di hari raya Idul Fitri itu tanggal 10 Maret sobat Bas. Tanggal 10 Maret itu hari raya Idul Fitrinya, terus tanggal 8, 9-nya itu cuti bersama. 11, 12, 13 sampai 15 itu masih cuti bersama. Bener-bener luar biasa.

Hitung nih di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 hari libur. Ada 11 hari libur di bulan Maret, sobat ya. Itu bulan Maret aja loh, ada 11 hari libur. Wih, mantep. Ini yang kerja kantoran seneng banget pastinya ya, full. Bulan April gak ada libur. Bulan Mei ada libur-libur yang lain ya. Ini ada 3 hari libur ditambah sama hari raya Idul Adha, ditambah lagi nanti kalau ada cuti bersama, oh jadi 6 hari. Kemudian bulan Juni ada 1 tanggal merahnya. Kemudian di bulan Juli kosong, enggak ada. Bulan Agustus ada pas hari kemerdekaan. Kemudian September enggak ada sama sekali. Oktober juga enggak ada. November juga enggak ada. Kalau Desember mah seperti biasa ada Natalan ya. Ya wes. Yang pasti biasanya tuh memang yang dicari-cari kalau lihat kalender itu pasti tanggal merah gitu ya. Ya wes ya Bu Win, sabar enggak apa-apa. Posone Februari. Puasanya itu Februari. Jadi nanti raya, hari rayanya Maret. Ya gak apa-apa toh, dipikir prei ini kan enak. Nek prei kan posone ben aman, tanek ketika turu. Oke, untuk sahabat Bas siapa yang merapat ya. Sore hari ini masih ditunggu. Yang pastinya yang masih sibuk dengan aktivitas, mudah-mudahan rutinitasnya bisa segera diselesaikan ya, sehingga bisa segera pulang, bisa segera berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Dikasih dulu sama yang satu ini.

0: sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes

Di kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplomania sore hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore saja. Masih ada panjang waktunya, ditunggu di 0811 3052 966 ya, di kesempatan kali ini sobat. Yang pastinya di musim kemarau ini, mudah-mudahan kita semuanya masih tetap aman ya, meskipun agak sulit mungkin untuk dapat air atau mengalami kekeringan, tapi mudah-mudahan kita masih tetap bisa mendapatkan pasokan air ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan ternyata sobat, di Jawa Timur sendiri ini sudah ada 24 daerah yang darurat kekeringan sobat Bas. Dan ini saat sekarang ini menjadi perhatian khusus. 24 kabupaten di Jawa Timur ini secara resmi telah menetapkan status darurat kekeringan akibat kemarau panjang. Wilayah Pulau Madura menjadi kawasan dengan dampak paling parah. Sementara belasan ribu warga di Kabupaten Bojonegoro juga sama, mulai merasakan krisis air bersih. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto, dari puluhan daerah terdampak, Kabupaten Sampang mencatatkan jumlah warga terdampak sebanyak 67 ribu jiwa. Disusul Pamekasan 18 ribu jiwa serta Bangkalan 17 ribu jiwa. Wilayah Madura ini masih menjadi daerah dengan dampak terparah. Selain itu dampak kekeringan juga meluas di Kabupaten Pasuruan. Ini ada 14 ribu jiwa yang terdampak. Kemudian di Trenggalek ada 11 ribu jiwa. Di Bojonegoro sendiri ada 11 ribu jiwa sobat Bas FM. Secara akumulatif di tingkat provinsi, total warga terdampak kekeringan di Jawa Timur menyentuh angka 153.971 jiwa dan 37.585 kepala keluarga. Untuk menangani krisis air bersih ini, BPBD Jatim bersama pemerintah daerah setempat, CSR BUMD, pihak swasta hingga PMI sudah menggelontorkan bantuan pasokan air bersih secara berkala sebanyak 18 ribu liter air bersih. Tercatat telah didistribusikan ke 23 kabupaten atau kota. Dan untuk stok logistik penanganan bencana kemarau di Jawa Timur ini masih terbilang mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di daerah-daerah yang krisis. Jadi untuk sobat, mungkin ya sore hari ini salah satunya juga lagi terdampak dengan kekeringan ini ya, mudah-mudahan masih tetap terkait, sudah memberikan bantuan ya, sudah ada solusi, sehingga bagaimanapun juga yang namanya kebutuhan air untuk kita tidak sampai nggak ada gitu ya, tetap bisa terpenuhi. Salah satu yang terdampak juga di Bas FM. Bas FM sendiri ini, aduh, aja udah nggak mau keluar nih sobat, karena sumber airnya kayaknya dari Bengawan ya ngambilnya ya. Jadi ini gara-gara Bengawannya lagi surut juga gak ada airnya. Ini di Bas FM juga jadi apa ini namanya, gak ada air. Jadi kalau ada kebutuhan air ini ya, diminta sabar dulu, diminta menahannya dulu. Mantep, luar biasa. Tapi mudah-mudahan sobat Bas FM semuanya gak ada yang kekeringan ya. Yang ada pastinya kalaupun memang benar-benar sudah ada, tetap sudah ada pihak yang menangani ya. Jadi gak sampai benar-benar gak bisa mendapatkan air ya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

berenang, terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekwesi. Taman Rajekwesi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekwesi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman terikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekwesi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: kita bermain bersama Puspanada Ancen Gaul,
1: bro.
2: Oke. Masih spesial dan spesial terus buat Puntan Rasio ya.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Sore hari ini kita berindia-india sedikit lah. Mengobati kerinduan kita, kangen kita pada era-era zaman India-Indianya lagi ngetren gitu ya. Kalau sekarang ini ya sudah tergantikan sama dracin sama drakor gitu ya. Jadi untuk yang suka nonton India-India ini kayaknya sekarang ini sudah mulai berkurang gitu ya. Kalau dulu pasti tontonannya adalah India, sekarang udah berganti ke drakor dan dracin, ganti logo. Logo gitu ya. Aduh, stellar biasa. Opa gitu. Mantep. Ada banyak sekali aktris aktornya yang baru yang memang juga cakep-cakep gitu ya. Jadi seiring berkembangnya zaman pasti juga akan selalu berubah ya, yang namanya selera orang gitu. Jadi sore hari ini saya coba hadirkan India untuk mengobati kita sama masa-masa dulu waktu suka nonton India ya. Zaman dulu tuh lagi ngetren-ngetrennya India. Filmnya dari Shah Rukh Khan pastinya ya. Ada Kajol, ada Amitabh Bachchan, kemudian ada Hrithik Roshan, ada Rani Mukherjee. Siapa? Banyak banget ya. Govinda, kemudian ada Salman Khan, Preti Sinta, wah, Aishwarya Rai. Itu idola saya, Aishwarya Rai. Cantik banget ya. Tapi ya seiring bertambahnya usia kayaknya juga makin ini ya,

makin agak gemuk gitu ya. Jadi agak-agak nggak kayak dulu waktu masih cuantik banget gitu ya, tapi tetap cantik banget idolaku Aishwarya Rai. Oke, ya berarti kita masuk di sesi yang terakhir sobat sore hari ini. Yang pengen bergabung, yang mau merapat, masih ditunggu hingga tuntas di jam 6 nanti ya kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap setia hanya di 96,6 Buzz FM Radio Bojonegoro. Yang punya janji malam hari ini mau ngopi, mau makan malam bareng, mau dinner, jangan lupa ya, janji harus dipenuhi daripada nanti punya janji-janji yang gak terpenuhi ya. Jadi kepikiran malahan ya. Oke, dikasih dulu lagunya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih, Bojonegoro ya. Masih bareng Dian Wijaya. Gampangnya yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ada waktu untuk Anda kaum muslim dan muslimah yang sambil menunggu azan maghrib ya, untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya. Karena memang juga udah waktunya mau maghrib ya, azan maghrib. Jadi juga yang bersiap-siap mau ke musola maupun ke masjid, sambil menunggu semuanya, tetap merapat di Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro ya. Masih bareng Dian Wijaya sore ini.

0: bien, bien, bien, bien, bien.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat tidak terasa ya kebersamaan kita di sore hari ini juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Lagu-lagu sudah Dian siapkan di sini. Ketemu lagi nanti di jam 9 ada Mary Syahrani, Yuka Yatri di Gema. Dian Jaya pamit undur diri sobatnya di hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang tetap sibuk dengan rutinitasnya. Yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi, yuk.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini

juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: keluar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
6: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
7: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
8: Halo kalian.
6: Nita, kok kamu beda banget sih?
8: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsing gini sih?
8: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
8: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
9: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku

0: lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Ngelencer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya tradisional, seni pertunjukan dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfruit.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Elsa bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hai sis, apa kabar?
3: Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
3: Mita mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: hari ini.
1: Tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produk dari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, ngelancir di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Nomor loro lo ya.
1: Nomor.
0: Kau, gego, nikah apa nya kau?

Selamat malam, kemana Mbak Stefan? Wilujeng dalu. Kula aturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahas FM. Wingi sanget kawula Gayatri ingkang kajibah nderekaken panjenengan wonten kalau dengan inggih punika dinten Kamis Katiti Suryo sekawan likur sasi September warso kali ewu 6 likur. Kaulan darakan panjeringan ngantos paripurno mangke tabuh kali welas dalu.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak mudah menjadi kebanggaan keluarga, tapi janganlah lemah dari perjuangan. Karena ketika kita berjuang, mereka akan bahagia walaupun mimpi itu baru sebatas khayalan.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Melujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan. Boten kraos menika tabuh sedasa langkung 50 menit wekdal wonten studio Radio Pas FM. Wilujeng dalu kelataraken dumateng kadang-kadang sedaya ingkang taksih wungon katemben jejagongan katemben layah-layah katemben menapa kemawon mugi-mugi gending ingkang kelataraken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged dados jampi saya panjenengan sedaya. Lan sumangga kadang Pas FM selajengipun kita laras sesrengan menika wonten gending tenggor ingkang badhe kapiarsa.

panjenengan pun rawuh sarwa mangkaten para padang menawis santayup reteten wedal sampun meh biar padang bangun maino sekedap malih sampun titi wancinipun adzan subuh mila pagelaran tayub ing dalu menika kula paripurnaaken kula minangka sesulih saking seni krawitan Mustika Laras pangarsa menyebutna Kang Mas Wuryanto ngantru ngasem Bojonegoro Bobile kada kelepatan kang tumbul saka jalan boten lan bobile angin kula caos sampur ngracik kene kira nuju nang kali kula nyuwun bunging samudra bang sami. Monggo kita sami santi sura dira jaya ning ngangrat lebur dening pangasuti rayu rayu ingkang sampun bilangi tumbul kula nuwun.

0: Kejawi. Basa FM Bekti Mring Negari.
1: Halo, walu barang kawak sepon usik.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
2: Ketika mengalami kendala dalam pekerjaan tim, maka tinggal mendiskusikannya saja untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya, kerjasama merupakan salah satu insting ilmiah dari manusia. Mengingat manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

Iya, sobat ada IG ya, informasi pagi yang bikin happy. Edisi siar hari Jumat 25 September 2026 barengan Radio Niwujonegoro dan juga barengan Bela Puspa di sini. Ada Layang Dungorestu tadi ya, sudah mengantarkan kita menit ke 11 lepas dari jam 6 pagi. Sobat dan pastikan tetap rapat selalu di 96,6 Radio Niwujonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman
1: pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Saat ini, Anda

Iya sobat, masih di IG ya, informasi pagi yang bikin happy. Dan ini juga ada informasi, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan kegiatan menarik dalam rangka Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026, mengusung semangat satu langkah seribu semangat Bojonegoro sehat dan hebat. Nah, peringatan HORNAS tahun ini dikemas melalui jalan sehat dan senam massal yang melibatkan masyarakat secara luas sobat. Jadi untuk rangkaian kegiatan HORNAS 2026 di Kabupaten Bojonegoro akan digelar hari ini sobat ya, tepatnya sekarang di hari Jumat 25 September 2026 mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai, bertempat di kawasan Alun-Alun Bojonegoro Jalan Mas Tumapel. Jadi peserta ini nanti akan menempuh rute jalan sehat sepanjang sekitar 3,62 km sobat. Panitia juga menyediakan berbagai door prize ya bagi peserta yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pemuda, komunitas olahraga, organisasi olahraga, lalu juga ASN hingga masyarakat umum. Nah, karena selain menjaga kebugaran, kegiatan bersama tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat serta sportivitas sobat. Dan dengan demikian, masyarakat Bojonegoro juga dapat semakin sehat, aktif gitu ya, lalu juga produktif dan memiliki semangat untuk berprestasi sobat. Selanjutnya untuk HORNAS ini juga agar dijadikan sebuah momentum. HORNAS bukan sekedar kegiatan satu hari. Jadi semangat berolahraga diharapkan terus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing sobat.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya, Mit. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Now,

pagi para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk anggota Forum Radio Bojonegoro, di antaranya Radio Malopa di FM, Radio Istana FM, Radio Prima FM, Radio Bas FM, Radio Madani FM, Radio Darussalam FM, Radio Nuansa FM, Radio SB FM, dan Radio... Siswa dari Forum Radio Bojonegoro melaporkan dari alun-alun Bojonegoro dalam giat jalan sehat dan senam massal memperingati Hari Olahraga Nasional. Dan Pemkab Bojonegoro melaksanakan peringatan HAORNAS 2026 dengan giat jalan sehat yang diawali dari start di alun-alun Bojonegoro. Hal ini sebagai langkah mendukung kesehatan bagi masyarakat di Bojonegoro dengan tema Satu Langkah Seribu Semangat Bojonegoro Sehat dan Hebat. Adapun waktu pelaksanaan di hari Jumat ini dimulai jam 6 pagi, ini masyarakat sudah mulai berkumpul, tidak hanya para ASN ya, jadi memang digratiskan untuk semuanya dengan rute 3,6 km. Fasilitasnya cukup banyak, ada beberapa door prize termasuk sepeda, televisi, elektronik pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Itu beberapa hadiah yang akan disiapkan dan Anda bisa hadir bersama keluarga. Saat ini langsung saja karena akan diberangkatkan langsung oleh Bupati Bojonegoro Bapak Setiawahono dan juga didampingi Forkopimda untuk pagi hari ini ya. Dan terima kasih, itu informasi untuk Anda semuanya, para pendengar di Forum Radio Bojonegoro, di antaranya Radio Malopati FM, Radio Istana FM, Radio Prima FM, Radio Bas FM, Radio Madani FM, Darussalam FM, Nuansa FM, SB FM, dan Buta FM. Saya Iwan Siswe untuk Forum Radio Bojonegoro. Salam sehat.

Iya sobat, itu tadi ada Relay Live Report ya, kegiatan Jalan Santai Hari Olahraga Nasional 2026 bersama FRB termasuk Pas FM Bojonegoro juga sobat ya. Nah jadi hari ini di alun-alun Kota Bojonegoro juga sedang dilaksanakan Jalan Sehat dan Senam Massal memperingati Hari Olahraga Nasional dengan tema Satu Langkah Seribu Semangat Bojonegoro Sehat dan Hebat sobat. Oke deh, semangat selalu buat semua sobat Pas FM, semua teman-teman yang lagi mengikuti Hari Olahraga Nasional gitu ya, memperingati Haornas dengan Jalan Sehat dan Senam Massal. Kalau ditanya Babel gak ikut lah, nanti yang siaran siapa dong? Bella dukung dari studio sobat ya, pokoknya disemangatin selalu dari sini 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Dan yang pasti nanti Bella juga akan kembali hadir setelah yang satu ini ya. Sumpahing ati gitu ya, Sumpahing ati sayang. Ada Sumanding barengan Arya Gali featuring Agang. Sebenarnya Sumanding Bella punya banyak versi, cuman yang paling Bella sukain yang versinya Arya Gali sobat ya. Pokoknya spesial untuk sobat-sobatku. Selamat pagi dan semangat selalu.